0: na si nga iwang atotong Cyril daw ka ibaralaw.
1: Ibaralaw mo na yung kumpin kuri ba ka? Ah. Ang mga tere, si kutipi eh, mo na berbera, kutipi kasi na gusto nyo.
0: Eh, ala, ona, beti na mga tere la.
1: Kuri ang dalang beti ko, mito ito ako na magiko, sa kuri ba ka, kuri ba ka, berbera, kuri ba ka.
0: Eh, don, mga tere sa ane, atambu ganjo ni?
1: Ne ibu terima tamu anjir ni apa yang bikin aku ini khusus misalnya berbakti mati diri yang bikin aku berbakti. Ah. Jika berbakti yang mandi kawan cukup jauh. Ah. Apa ni yang mandi lecet juga kepulih. Ah. Dari tuh ini dapat dicapai asal tuh menangkan semua. Ah. Berarti malah tuh betul kalau pesen susun nara memori.
0: Aha.
1: Tapi kalau kawan kami malu mandi karena.
0: Nila tu karena plus lah.
1: Sambil dengan restansi kalau tuh.
0: Ay, mashallah. Bon, itu nih zasi yang kau cakap nambah gebet catamu ganzonyo.
1: Itu zasi kusala ayap mana tuh? Itu salah kecara mana? Jepun yang tuh katiran apa?
0: Singgila. Singgila. Singgila minggu nala Toto Cyril. Voilà. Donc à la comprendre ni ouais Nando Canal Plus quoi bien que connecté. Mina yenga mingi tonso mina ya tia vakani mwa ngwe chinda print tonso ki 5h 5h ngoso wana kiri Nando cha sewalo ouais.

Bikin singila mingi na marsia stem beti singa andal jindo roko singa tanti ekonomi lomuna itan soba isinga na jumbunga niso akatete na ifanala a geratila.

Matanga tidungo na ndoga donde keluka lango tatinze tilengwe tenenzoni matanga tidungo na Roseline Amakade. Maman Rose, matanga tidungo lwa kelaso na mbage timbo soroka ibaralo si pendra mingi na atia sewati Amakade. Banana, banana, banana, banana.